0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
1: Cara malam aku jalannya. Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini.
2: Pak, boleh Aiman jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu

seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.1, 97.7 FM. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mendengarkan Harmoni FM, mulai ruangan sesegar harmoni, mesra harmoni, dan sekarang Auda bersama Yazid di ruangan akhir simfoni harmoni sehingga pukul 10.30 menit malam nanti. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada rakan segas DJ Imah yang bersama Auda sehingga pukul 8 malam tadi. Hati-hati dalam perjalanan balik dan semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, kepada Auda yang tidak sempat untuk memberikan ucapan tahniah dan ucapan selamat hari jadi di sebelah pagi tadi, seperti biasa ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah untuk hari ini 26 Ogos 2026 bolehlah Auda hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Ucapan tahniah untuk para graduan yang menamatkan pengajian daripada Universiti Teknologi Brunei, UTB. Mungkin ada anak Auda, mungkin ada cucu Auda, malah rakan-rakan Auda maupun anak buah Auda yang menerima ijazah tadi pagi, tahniah diucapkan. Jadinya hantarkan ke talian WhatsApp.

Ada yang ingin menghantarkan ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah, Auda boleh hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Dan seperti biasa hari ini hari Rabu. Hari ini adalah hari Rabu dan juga segmen Sensasi Seloroh akan bersama Auda pada pukul 9 malam nanti. Jadinya kepada Auda yang meminati lagu-lagu rock, Auda boleh request saja untuk malam ini sahaja. Auda request lagu pilihan Auda, hantarkan apakah lagu pilihan Auda 8333941, lagu-lagu irama slow rock, pop rock, rock belada, kecuali rock metal saya. Saya tidak akan mainkan lagu-lagu rock metal. Baik, kita akan bacakan ucapan selamat hari jadi yang kita terima pada malam ini. Baik, di sini ada ucapan selamat hari jadi yang kita terima. Selamat ulang tahun buat anak buah tersayang Nurul Fauzana alias Ana binti Muhammad Fazli yang ke-20 tahun di perumahan Kato E katanya. Dengan iringan doa, ya Allah muliakanlah ia, lapangkan hatinya, bahagiakan dan tenangkan hatinya, luaskan rezekinya seluas lautan yang engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkan doanya, panjangkan umurnya, sehatkan tubuh badannya, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala musibah, serta terimalah amal ibadahnya dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ini adalah datang daripada dari Angah Asnah di perumahan Tanah Jambu. Ucapan selamat hari jadi untuk Nurul Fauzana alias Ana binti Muhammad Fazli yang ke-20 tahun. Baik, selain daripada itu kita ada sapaan-sapaan yang ada kita terima di sini. Katanya, Assalamualaikum DJ yang bertugas. Di sini ada memberikan ucapan selamat hari jadi mungkin. Akan tetapi saya tapis terlebih dahulu. Daripada Kak Long, maaf ya, saya tapis terlebih dahulu untuk bacakan sapaan dan mungkin ini selamat hari jadi selepas ini. Baik, juga kita ada sapaan daripada Zaleha. Ini adalah Zaleha Osman ataupun Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat bertugas dan apa kabar? Terima kasih dan alhamdulillah sehat. Katanya tutup karan masa ini di kawasan Mukim Kiudang dari pukul 6.30 petang sampai ini. Ini sudah pukul 8.47. Terasa bahang panasnya katanya. Baik, jangan risau, saya akan menemani Auda dengan lagu-lagu hiburan malam ini dan juga semoga kuasa elektrik akan pulih seperti biasa dan Auda boleh hubungi talian 123 untuk maklumat lebih lanjut dan maklumkan kepada bis diorang ini 123 untuk penjana sementara. InsyaAllah akan apa jua yang ada pada malam ini, InsyaAllah akan bersama Auda. Yazid akan menghiburkan Auda dengan lagu-lagu hiburan untuk malam ini supaya terasa lebih sajuk lagi. Okey, terimalah malam ini. Kita akan mainkan lagu daripada Spin, Malam Semakin Dingin.

Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan mengadakan Pesta Buah-Buahan tahun 2026. Bermula 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Pasar Kitani, Pusat Agribisnes Rimba. Dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan. Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan Pilihan Utama Kebanggaan Bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram @agriculture.gov.bn.

Baik, selamat malam diucapkan kepada Auda yang mendengarkan Harmony FM. Harmony FM sentiasa bersama Auda, semestinya inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Baik, saya akan bacakan ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah yang kita terima pada malam ini. Ucapan tahniah buat anak saudara kami, Syafiq, yang telah berjaya menerima ijazahnya di hari convocation UiTB. Tadi pagi di ICC, doa sekeluarga di rumah, semoga cepat mendapat pekerjaan. Ini daripada Hajah Bibi. Semakin ramai yang menyapa di sini, katanya assalamualaikum dan selamat malam. Di sini tidak ada dinyatakan namanya, kan, tetapi terima kasih dengan sapaannya juga. Okey, kita ada terima satu lagi ucapan selamat hari jadi kepada Alai Rini Haji Rani, bahagia bersama keluarga tersayang, katanya didoakan semoga dikurniakan nikmat umur panjang, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemuliaan, nikmat kebahagiaan, nikmat kecemerlangan dunia dan di akhirat, nikmat keluarga yang sakinah, mawaddah, barakah, warahmah, semoga dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat, semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Babu Buing serta family tersayang yang jauh di mata, dekat di hati. Ucapan daripada Buing untuk Kak Kepi, Kepi ataupun kepada, ya, kepada Alai Rini Haji Sani. Baik, di sini juga dikongsikan daripada Hasni, di Hasni Popel, katanya di Kampung Kiudang sudah buka karannya, katanya. Di sini pukul dimaklumkan pukul 8.47 minit malam. Pastinya Lamin Jiu sudah dibuka karannya. Terima kasih juga diucapkan kepada Sipol, katanya mantapnya lagu Simponi daripada Black Cross. Kawasan di Kampung Serusup, tenang saja malam ini. Baik, kita akan berhibur terlebih dahulu dengan lagu daripada Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu, sebelum kita menuju ke segmen Sensasi Selorok pada pukul 9 malam ini.

0: Harmonii FM.
1: Inspirație, gloria, bahagia. Stăcem gloria, dar suntem auda.
2: Baka, odeta. Minum apa, Dira belanja.
3: It's okay, Dira. Air kosong saja.
2: Eh, diet kah?
3: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
2: Hah? Infused water?
3: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
2: Benar juga ah.
3: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Harmon FM 94.1 97.7 FM. Auda bersama Yazid sehingga pukul 10.30 minit malam ini. Dan juga kepada Auda, hari ini kita akan bawakan kepada Auda segmen Sensasi Slow Rock. Jadinya kepada Auda yang meminati lagu-lagu rock, sama ada slow rock, pop rock, rock balada, dan apa juga bunyinya dengan irama rock, akan digualkan kecuali rock metal. Dan kepada Auda yang meminati lagu-lagu rock, hantarkan apakah pilihan lagu rock Auda. Dan Yazid akan bacakan selamat hari jadi yang kita terima di sini. Assalamualaikum DJ yang bertugas malam Khamis yang sejuk ini. Apa kabar? Katanya alhamdulillah sehat. Istimewa buat Puan Hajah Siti Rupiah binti Haji Taib yang ke-60 tahun. Semoga panjang umur, diluaskan rezeki, sehat tubuh badan dan bahagia untuk selamanya di dunia dan di akhirat, di samping suami dan anak-anak tersayang, dan selamat bersara katanya. Buat anak buah Adib Zainul Zaki MJ alias Ahmad Syakir bin Haji Abdul Manaf, semoga panjang umur, diluaskan rezeki dan lulus dalam pelajaran dan cerah masa depan, di samping umi dan ayah serta adik-adik tersayang. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas daripada Maklong dan keluarga di Kampung Tanah Jambu. Kita berhibur dengan semua lagu daripada Scorpion, Always Somewhere.

Awda masih lagi bersama Yazid di Harmony FM 94.197.7 FM. Yazid akan bacakan ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah untuk Awda pada hari ini. Hari ini adalah 26 Ogos 2026 Masihi. Jadinya kepada Awda yang menyambut hari jadi, diucapkan selamat hari jadi dan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lingkungan dan kekeluargaan yang sentiasa ceria selalu setiap hari. Baik, di sini kita ada ucapan selamat hari jadi yang kita terima. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Katanya malam Khamis yang indah, lagi sejuk. Apa kabar? Katanya alhamdulillah sehat walafiat. Istimewa buat Awang Yani bin Limin. Tahniah telah naik pangkat. Semoga cerah masa depan, berbahagia di samping keluarga tersayang dan cepat-cepat bertemu jodoh yang cantik, lagi beriman. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas daripada Kak Long dan keluarga di Kampung Tanah Jambu. Seterusnya kita akan bacakan di sini. Kita ada sapaan. Kita ada sapaan di sini daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman. Salam DJ. Waalaikumsalam. Yazid, selamat malam katanya. Malam Khamis. Selamat bertugas. Apa kabar? Alhamdulillah. Info cuaca baik-baik saja dan berangin sapoi-sapoi saja katanya di perpindahan lambak kanan. Daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman. Masa ini tengah santai mendengarkan Radio Harmoni. Baru saja selesai makan malam. Selamat menjamu selera. Terima kasih DJ katanya. Selamat malam, senyum selalu DJ. Ada meminta lagu katanya daripada Black Dog Bone. Hatiku luka lagi, maaf sekali kerana lagu itu tidak tersenarai dalam lagu-lagu rock. Tapi kalau ada yang meminta lagu Black Dog Bone dalam versi rock, mungkin akan dimainkan. Jadi kepada Auda yang meminati lagu-lagu rock pada malam ini, Yazid akan bawakan kepada Auda segmen Sensasi Selorong untuk Auda sehingga pukul 10 malam ini. Kita bacakan lagu lagi seterusnya daripada Pengiran Old Trafford. Seperti biasa Pengiran Old Trafford ada menyapa di sini katanya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam DJ yang suara cute katanya. Alhamdulillah, semoga sehat walafiat selalu. Amin ya Allah. Buat masa ini sedang santai-santai dan sambil dengarkan Harmoni, kiriman peminat setia Harmoni FM Pengiran Old Trafford serta keluarga di STK RJ Lugu. Alhamdulillah, terima kasih DJ, gembira selalu. DJ bila balik bertugas nanti hati-hati selalu. Terima kasih, junjung kasih Pengiran Old Trafford. Dan juga kepada Auda yang meminati lagu Sensasi Selorong, Auda bolehlah memilih lagu-lagu Auda untuk pilihan untuk kita hiburkan pada malam ini. Dan kita akan berhibur dengan lagu Berduit. Kalau tadi kita menghiburkan Auda dengan lagu solo, kita dengarkan selepas ini. Lagu daripada Ella dan juga Awi, Baldu Biru. Dengarkan bersama.

Baiklah, sekarang pukul 6.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sekali lagi. Terima kasih. Rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM dan juga menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Baik, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat menjalankan tugas. Katanya semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik berpanjangan. Juga dimurahkan rezeki dan sentiasa dirahmati Allah jiwa. Amin, amin, amin. Baiklah, dari Imam Haji Hussein di Kampung Subuk. Terima kasih, Imam. Baik, ini pula daripada Hajah Nuri, Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Khamis. Katanya selamat bertugas. Apa khabar? Saya sihat ya. Baik, katanya cuaca alhamdulillah baik-baik saja di perpindahan lambat kanan. Senyum selalu dan katanya ketika ini menikmati sarapannya sambil itu juga mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih Hajah Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera di Tutong ya. Masaan ni cuaca cerah dan tenang saja. Apa khabar DJ? Semoga sihat selalu. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkannya kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Cut katanya, dan kepada semua keluarga sahabat handai dan kepada sahabat handai yang disayangi selalu. Semoga katanya sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang berdatang. Amin, amin, amin. Ya Allah. Baik, ya, kata Cikgu Cut, masa ini kan menghantar anak saya Iskandar bis durang pakai bas ke IBTE Seria, dan lepas itu kan menyempati singgah ke Tambu Tutong ya, yang ada pada hari Khamis saja. Baru dah menuju ke tempat bertugas. Ya, salam sayang daripada Cikgu Cut, Iskandar dan Adam di Baitul Rizki Kampung Keriam Tutong. Baik, terima kasih Cikgu Cut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga kita ni semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki. Amin. Di kawasan Gadung pula masa ini cuaca alhamdulillah baik. Katanya pantun dihantarkan, bunga di taman bermacam warnanya lalu dipetik buat hiasan. Jika menabur bakti dan berbudi di mana-mana, budi yang baik akan dikenang orang sepanjang zaman. Terima kasih. Hai, tetap ceria, tetap semangat. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Semoga lancar ya. Sehat selalu dan ceria-ceria hendaknya. Baik, ucapan ya. Ucapan tahniah diterima di pagi Khamis ini. Ucapan happy birthday, salam helwa, selamat ulang tahun dan kelahiran buat penyampai Radio Harmoni FM yang paling best katanya di Corong Radio. Ini dia rakan saya, Hajah Fauzia atau DJ Hajah Pau binti Haji Muhammad Yusof yang berada di Kampung Lambak ya. Ya, dengan iringan ucapan dan doa buatnya, ya, semoga Allah sentiasa menganugerahkan tubuh badan yang sehat, umur yang berkat, juga dilancarkan rezeki, dikurniakan keselamatan, jiwa yang tenang, hati yang lapang. Tingkatkanlah ya Allah imannya, ya, iman yang teguh serta dijauhi dari perkara-perkara yang menyulitkan, dan menjadi isteri yang soleha, ya, bahagia bersama keluarga tercinta, juga sentiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Ucapan daripada Kak Ros di Lambak Kanan. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi. Selamat bertugas katanya. Apa khabar di pagi ini? Saya sihat. Terima kasih. Baiklah, cuaca di kawasan Kampung Setia masa ini baik-baik saja. Daripada Haji Sari dan isteri tersayang di Baitul Rizkah Kampung Setia B. Ya, semoga di pagi kami sini Allah mempermudahkan setiap urusan kita ini. Ia berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih keduanya.

Baik, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi kami. Selamat bertugas. Katanya semoga katanya semua diberikan kesihatan dan juga sentiasa dirahmati Allah. Amin. Masa ini kan selesai bertugas sambil mendengar Harmoni FM, tetap di hati dan cuaca baik-baik saja di kawasan lapangan termalam berkas ya. Daripada Wadi. Terima kasih Wadi dan selamat bertugas diucapkan. Oh, Wadi, kerana selesai bertugas sudah ya. Berhati-hati nanti dan selamat berehat ya. Baiklah, ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi. Dan selamat menjalankan tugas. Semoga lancar semuanya. Ceria-ceria hendaknya. Baik, ucapan tahniah lagi diterima. Happy birthday, Senai Helwa. Selamat hari jadi buat mantan rakan sekerja. Itu Sahri bin Haji Abdullah yang ke-62 tahun ya hari ini yang berada di Kampung Mentini. Ya, dengan ucapan dan doa buatnya, semoga Allah sentiasa menganugerahkan tubuh badan yang sehat, umur yang berkat, dilancarkan rezekinya, ya Allah, dikurniakan dirinya keselamatan dan jiwa yang tenang, hati yang lapang, tingkatkanlah imannya yang teguh serta terlepas dari segala kesulitan, ya. Dan semoga menjadi suami yang soleh, ya, bahagia bersama keluarga tersayang, juga sentiasa di dalam perlindungan dan juga rahmat Allah selalu. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baik, ucapan daripada geng Jom Minum dan Makan di Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Di Museum Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan ya.

Baiklah, ini pula ya, ini lagi ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bersiar katanya. Baiklah, selamat hari lahir buat anak anda tersayang, Viani Adriani. Adriani ya, Viani Adriani. Wah, cantiknya nama. Dengan ucapan ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ya mengurniakan usia ya, umur yang panjang ya, usia yang berkat, sihat rohani dan jasmani, serta serta iringan ucapan ya, bertambahlah hari di hari mendatang dengan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan dan sentiasa dilimpahi berkah di dalam menjalani kehidupan. Amin, amin, amin. Ya, kami menyayangimu. Baik, daripada Sahari Abdullah Saini dan keluarga di Jalan Bukit Mahkota Rimba.

Ya, daripada Hasan 214 ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hasan. Di sekitar kawasan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Lorong 3 Selatan Seria. Ya, cuaca alhamdulillah baik dan beransur-ansur cerah, kata Hasan ya. Terus lagi daripada ya, ini pula daripada Sarina. Ya, ya, Ida Nazira sebetulnya, dan juga Serina yang berada di Tungku Gadung juga ya, menyampaikan ucapan tahniah, selamat pagi, selamat menjalankan tugas, katanya semoga lancar ya. Amin, amin, amin. Baik, juga menunjukkan ucapan tahniah happy birthday Sana Helwa, selamat ulang tahun kelahiran buat penyampai Radio Harmoni FM yang mantap ya, rakan saya Haja Fauzia atau DJ Haja Pau bini Haji Mak Yusof yang berada di Kampung Lambak ya, dengan iringan ucapan istimewa dan doa buatnya, semoga Allah SWT mengurniakan umur penuh keberkatan, kesihatan yang baik, juga rezeki yang luas ya, seperti air zam-zam yang sentiasa mengalir ya. Semoga menjadi isteri yang soleha. Terima kasih. Sentiasa menemani kami di udara dengan lagu-lagu best cerita dan gelak ketawa. Lagu pilihan bis kita, Evergreen, Malar Segar. Ya. Semoga Allah sentiasa memberkati setiap kata, setiap siaran dan juga setiap usaha yang dikongsikan, yang disampaikan, semoga di tahun ini penuh kejayaan dan kebahagiaan ya. Teruskanlah ya, menghibur.

Kami, kami setia mendengar, kami terus menyokong, support ya. Lots of love dari Ida Nazira dan Nasarina di Tungku Gadong yang menyampaikan ucapan buat rakan saya Haja Fauzia dan Haja Fauzia atau DJ Haja Pau binti Haji Muhammad Yusof yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Selamat ulang tahun. Baik, terima kasih juga Ayu 213 sebab bertugas katanya. Assalamualaikum sebab bertugas. Waalaikumsalam ya. Ya, semoga sihat selalu. Cuaca di Sungai Akar ya, alhamdulillah baik ya di pagi ini. Ani kan menghantar anak ke sekolah sambil mendengar harmoni kesayanganku. Terima kasih Ayu. Baik, terus lagi daripada Ayu di Bukit Sibanging juga menyapa harmoni FM. Terima kasih Ayu. Baik, ini juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan ditujukan buat orang tersayang katanya Nur Hafiz yang tinggal yang berada di Kampung Telisai. Jaga diri, jaga kesihatan. Engkau sentiasa di hatiku katanya. Itulah dia. Ya, ikhlas dari orang yang menyayangi Rizal 7383 di Lambak Kiri. Ia tetap setia bersama katanya lagi Zaliza 2673.

Terus tadi dah udah semua lagu dari Bian Gindas yang penting happy ya, tepat pukul 7 pagi ini nanti berita perdana akan disiarkan. Bagi terus setia bersama kami, terus lagi menghantarkan ucapan-ucapan tahniah Auda dan rakan-rakan WhatsApp juga terus menyapa kami di Harmony FM ya. Ya Auda, kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan perkara-perkara yang sudah berlaku sampai terlupa ya bahawa hari ini masih memberi kita peluang untuk bermula semula. Tarik nafas, dalam-dalam lepaskan perlahan dan katakan kepada diri kita sendiri, aku tidak boleh mengubah masa lalu, tetapi aku masih boleh menentukan bagaimana aku menjalani hari ini.

0: Allahi wabarakatuh. Bersama saya dengan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya semua institusi pengajian tinggi mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah kepada graduan baharu UTB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan setelah 4 dekad negara membina keupayaan melalui penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi IPT. Keupayaan ini sewajarnya dapat membuka lembaran baharu bagi IPT memainkan peranannya lebih besar dalam memperkukuh ekosistem inovasi dan sekaligus memperluaskan lagi sumbangannya kepada negara. Ke arah itu, Baginda Bertitah menyarankan supaya semua IPT mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Convocation ke-14 Universiti Teknologi Brunei UTB di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas kemarin. Baginda memulakan titah dengan bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapat hadir di Majlis Convocation kali ke-14 UTB. Dalam kesempatan itu, Baginda bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan yang diraikan atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Semoga kejayaan ini akan jadi pemangkin bagi kecemerlangan berterusan di masa hadapan. Ucapan tahniah juga kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga pengajar yang sentiasa memberikan dorongan sehingga para graduan beroleh kejayaan. Pada tahun ini, Universiti Teknologi Brunei telah genap 40 tahun penubuhannya. Sepanjang tempoh tersebut, universiti ini telah berkembang daripada sebuah institut teknologi kepada sebuah universiti yang diiktiraf di peringkat global. Alhamdulillah, pencapaian ini telah memperteguh lagi peranan dan sumbangan UTB dalam pembangunan pendidikan tinggi negara yang menjadikannya semakin dikenali di peringkat serantau dan antarabangsa.
0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah penggunaan teknologi baharu hendaklah kekal berteraskan manusia bukan untuk menggantikan tenaga kerja secara keseluruhan.
1: Dalam era teknologi berkembang pesat, PT Gembira melihat teknologi baharu terus membuka ruang kepada pembangunan bakat dan kepekaran anak tempatan. Pada masa ini, teknologi baharu seperti kecerdasan buatan artificial intelligence AI dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman dan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Namun dalam pendidikan, beta berpendapat penggunaan teknologi ini hendaklah kekal

0: berteraskan manusia, human-centric technology, bukan untuk menggantikan tenaga kerja secara keseluruhan. AI sama sekali tidak boleh menggantikan fungsi akal, walaupun ia mampu untuk memproses data dengan amat pantas, kerana AI tidak mempunyai jiwa dan pertimbangan moral yang hakiki. AI hanya alat untuk membantu manusia memperolehi maklumat. Sedang maklumat pula mesti disemak dan dinilai kebenarannya oleh manusia.
1: Titah Baginda juga menekankan kemajuan tidak dapat dicapai secara bersendirian, melainkan ada kerjasama di antara universiti, industri dan agensi berkepentingan.
0: Pada hemat beta, setelah 4 dekad negara membina keupayaan melalui penubuhan institusi-institusi pengajian tinggi, IPT, maka keupayaan ini sewajarnya lah dapat membuka lembaran baru bagi IPT memainkan peranannya lebih besar dalam memperkukuh ekosistem inovasi dan sekaligus memperluaskan lagi sumbangannya kepada negara. Ke arah itu, beta menyarankan supaya semua IPT mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Beta telah difahamkan bahawa UTB sedang giat mempertingkatkan keupayaan makmal-makmalnya ke arah pansijilan dan akreditasi antarabangsa. Usaha ini juga mampu untuk memantapkan lagi kualiti infrastruktur negara serta memperluaskan sumbangan universiti kepada perkembangan industri berasaskan pengetahuan. Kemajuan di sini tidak dapat dicapai secara bersendirian, melainkan ada kerjasama di antara universiti, industri dan agensi berkepentingan. Sememangnya, kolaborasi strategik antara universiti dan pihak berkepentingan adalah tunjang kepada usaha UTB dalam menangani isu pengangguran melalui penyediaan graduan yang mahir secara praktikal, menerusi perkongsian teknologi dan kepakaran akan mampu untuk merapatkan jurang ketidakpadanan mismatch antara kelulusan akademik dan keperluan sebenar pasaran kerja masa kini.
1: Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan.
0: Menyentuh mengenai penyelidikan dan pembangunan, beta berharap supaya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh UTB akan terus memantapkan keupayaan inovasi universiti. Inovasi ini tidak boleh bermula dan berakhir di dalam makmal semata-mata, tetapi mesti dipacu oleh minda yang kreatif dan rantaian kolaborasi strategik antarabangsa. Demi mendukung hasrat suci, UTB perlu memastikan program-program yang ditawarkannya sentiasa responsif terhadap perubahan industri, supaya setiap graduan memiliki kebolehpasaran yang tinggi. Namun beta ingin berpesan, apapun ilmu yang diburu, Islam sama sekali jangan dipinggirkan. Karena Islam itu adalah suluh segala ilmu dan jalan lurus yang tidak pernah bengkok-bengkok. Untuk akhirnya, beta merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga UTB yang merangkumi ahli-ahli majlis dan senat, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kaki tangan atas segala sumbangan dan perkhidmatan mereka. Beta berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati segala usaha kita dan mengurniakan ganjaran yang berlipat ganda.
1: 574 graduan menerima ijazah dalam pelbagai bidang pada majlis convocation UTB tahun ini. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UTB, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Rumaisah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku Pengerusi Majlis UTB, dan Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Kansela UTB. Bacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 8 hingga 11 diperdengarkan oleh Awang Muhammad Nur Hazim Wafiuddin bin Haji Kamaruzzaman, graduan Sarjana Sains Penyelidikan dalam Kejuruteraan Mekanikal. Intisari ayat dibacakan oleh Awangku Ahmad Amsyar Zaki bin Pengiran Abdul Razak, graduan Sarjana Muda Kejuruteraan Kepujian dalam Kejuruteraan Awam dan Struktur. Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan mengenai pencapaian universiti berkenaan dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Kebawah duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada para graduan.
0: Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation.
2: Allahu Akbar!
3: Allahu Akbar!
2: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
3: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
1: 14 graduan menerima ijazah doktor falsafah, 120 graduan menerima ijazah sarjana dan 440 graduan menerima ijazah sarjana muda. Majlis convocation tahun ini turut mencatatkan kejayaan graduasi kumpulan pertama bagi program ijazah sarjana muda sains kepujian dalam media digital dan kumpulan pertama bagi program ijazah sarjana muda sains kepujian dalam sains makanan dan pemakanan manusia. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Suhara Fazali bin Haji Yusuf menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis 14 hari bulan Rabiul Awal 1400.

0: Kanselor UPD. Acara menghimpunkan peserta dari 10 buah negara bagi membincangkan bagaimana hasil penyelidikan dan kerjasama antarabangsa dapat menyumbang kepada penyelesaian praktikal untuk bandaraya masa hadapan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Chen Xiaochun, bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Brunei CDC di bawah Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Persekitaran mengadakan bengkel Pelan Tindakan Bersama One Health Kebangsaan. Bengkel tiga hari itu dirasmikan petang kemarin di kampus Evitech Jurudong. Perasmian disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burud, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sepanjang bengkel, para peserta meneliti keutamaan strategi kebangsaan, memperhalusi cadangan intervensi dan memajukan pelaksanaan penting meliputi 6 pelan tindakan One Health. Keputusan peperiksaan sijil perdagangan Brunei SPB Jun 2026 dikeluarkan hari ini. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan memaklumkan calon-calon yang menduduki peperiksaan tersebut boleh mengambil slip ataupun sijil masing-masing di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat aras bawah Blok C Kementerian Pendidikan semasa waktu bekerja. Sementara itu, pendaftaran SPB bagi bulan Oktober 2026 telah dibukakan pada calon yang berdaftar di bahagian pendidikan lanjutan dan latihan serta calon-calon persendirian. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan semasa waktu pejabat mulai hari ini hingga 24 September. Borang pendaftaran yang lengkap hendaklah dikembalikan tidak lewat 24 September. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyarankan supaya semua institusi pengajian tinggi mengambil langkah proaktif memperkemas dasar masing-masing. Kebawah duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah kepada graduan baharu UTB. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat ikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Yo, sorry, tapi tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O-level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukan kan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahan apa? Kosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu, you masuk Kosmo.
2: Sayang, sayang, muka saja lawa. Masa ni di Kosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate.

0: 4 O level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, Ba. Oke, sayang. Tadi udah jadi putus, ha?
0: Jangan jadikan tahap pendidikan Anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

0: kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.